seperti yang tidak senang. Jasa nak tweet yang tidak senang. Awen harap akan hati bahasa kembali. Jangan tak syedidak. Mohon awen dar terdah nar jisah sekarang nar jisah seluar nar jisah nak kawar jiran nak jadi nak huria. Nak kan nasi nak. Nar jisah nak zawat.

Apa aja? Eh, mau apa? Apa aja? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau

loka ni kapara toka ra ini tiranu sutwan te chupriya manya nakrai nyafunumbu lasin